Chichiru ena shau hodin na erade eka unho November ena mubeye yinu ya tamwachi ewa mpaibu enti uonsusu derade asibi

deradiasi. Oju sa fu deradiasi. Fi akofa deradiasi. Ema onso deradiasi. Fi ankroma deradiasi. Nana ya o deradiasi wo Italy. Kosi esi du deradiasi. Fi ankroma deradiasi fi fi ma deradiasi. Atua owusu ya ni na busu ya deradiasi.